0: apa khabar semua selamat malam. Pada malam ni saya DJ Nurul bersama dengan Hidir Rahman Chin Chan Chin Chai. Bukan Chin Chai. DJ Hidir Rahman Chin Chai yang akan bersama anda pada malam ini selama sejam dari jam 10 hingga 11 malam untuk siaran Radio 3ZZZ Suara Melayu Melbourne di gelombang 92.3 FM di 3ZZZ Albert Street, Brunswick, Melbourne, Australia secara langsung. Jadi sebelum saya mulakan siaran kita pada malam ini, saya ingin mulai siaran dengan memberi pengakuan bahawa kita berada di atas tanah adat Wurundjeri, Woi Burung dari bangsa Kulin Nation, Kulin, dan kita juga menghormati para penatua mereka yang masih hidup mahupun yang telah tiada. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana mereka sudi menjaga tanah adat Wurundjeri, Woi Burung, agar menjadi tanah yang subur dengan masyarakat yang harmoni. Saya juga mengakui dan menghormati masyarakat orang asli dari Kepulauan Selat Torres di Australia. Pada malam ini di studio kita sebenarnya ramai, walaupun dengar suara Nurul seorang saja, kita ada tetamu istimewa yang kita akan kenalkan sebentar lagi. Tapi sebelum tu saya nak bertanya khabar dengan DJ Hidir Rahman. DJ Hidir Rahman, apa khabar?
1: Khabar baik DJ Nurul, apa khabar semua? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kita nak ucapkan dulu selamat Hari Raya Aidil Adha, atau lebih dikenali sebagai Hari Raya Haji, untuk semua pendengar-pendengar Triple ZZZ atau ZZZ 92.3 FM.
0: Betul, dan juga tidak lupa pada malam ini 31 Mei 2026 bersama dengan 14 Zulhijjah 1447. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Dah buat pengorbanan semua, dah selesai.
1: Dah selesai, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kurbanku.
0: Kurban jiwa. Baiklah pendengar, kita ada tetamu istimewa pada malam ini. Kita dengarkan apa khabar Dr. Najib Sani dengan nama penuh. Nama penuh nanti saya bagi penuh. Kita bagi nama pendek dulu.
2: Khabar baik, alhamdulillah DJ Nurul, DJ Hidir.
1: Alhamdulillah. Selamat datang ke Melbourne, Doktor.
2: Terima kasih.
0: Ni panas, saya baru keluar pada oven.
1: Oh, baru keluar oven?
0: Ya. Yeah.
1: Waduh. Ni okay. Direct ke? Flight ke?
0: Flight direct baru sampai. Direct. Ada sempat untuk tidur semalam dua.
1: Okay. Yeah.
0: Okay. Okay, sebelum kita cerita dengan lebih panjang pada malam ni DJ Hidir,
1: yep,
0: kita dengar lagu pertama kita dulu ke macam mana?
1: Okay, kita nak dengar sebuah lagu yang istimewa. Okay, ini daripada kita pay local artist daripada Melbourne. Itu yang penting kita nak mendengar.
0: Okay, mari kita dengarkan ini daripada asalnya daripada Melbourne. Lagu ni di
1: bukan sebarang tau.
0: Mari kita dengarkan lagu yang pertama daripada kami dengan lagu Bunyi Gitar.

0: Itu dia sebuah lagu daripada kita punya in-house-nya guest. Artis eh. Nama dia Nurul.
1: daripada Nurul Rahman bersama NJU. Kita buat recording lagu bunyi gitar. Itu kita local artist ya.
0: Itu dia. Saya amat kagum sekali dengan talent anda eh. Yang tak pernah saya orang kata apa. Full of unexpected. Full of surprises.
1: Okay, boleh. Nanti kalau kita pasang lagi lepas ni lagu-lagu yang lain. Betul. Tapi kita boleh selang-selikan dengan recording-recording yang daripada dulu-dulu yang archive tu boleh bawa.
0: Boleh aja.
1: Okay, so kita kembali kepada tetamu istimewa kita pada malam ni, Dr. Muhammad Najib Abdul Hassani.
2: Betul.
1: Ya, kita kena nama betul eh. Kena tengok nama sebab kena nama pendek tu dia tak official. Jadi okay, kita panggil nama official Dr. Muhammad Najib Abdul Hassani.
0: Betul doktor.
1: Ya. Yeah.
0: Betul.
1: Dan cerita dia
2: sebab macam nurse sikit betul doktor.
0: Betul doktor. Saya follow je doktor.
1: Tapi betul memang nurse. Okey, kita nak tanya Dr. Najib kan. Cerita malam ni sebenarnya saya sangat tertarik dengan kajian yang Dr. Najib buat yang banyak membantu kanak-kanak eh. Jadi sebab tu saya rasa malam ni sangat menarik, walaupun doktor datang jauh daripada Sarawak, tapi kita nak dengar, nak ceritakan di masyarakat Melayu kita di Victoria ni tentang penemuan ni dan bagaimana doktor mula mendapat idea ni untuk membuat reka bentuk yang membantu pesakit-pesakit kanak-kanak yang mengalami masalah clubfoot ni. Mungkin sebelum kita ke situ, kita nak mengenali dengan lebih dalam lagi Dr. Najib ni asal daripada mana kan. Ini kali pertama ke Melbourne ataupun ni kali yang ke 10 kali kan. Jadi boleh cerita sikit tak?
2: Okay. Terima kasih. Triple Z.
1: Boleh, triple Z. Whatever we go.
0: Zag.
2: Pertama sekali itulah, nak ucapkan terima kasih lah kerana menjemput saya lah ke sesi pada hari ini. Kalau boleh saya cakap Sarawak, maksih lah kerana suruh kami ke program itu. Jauh kami orang datang tu.
0: Betul.
2: Orang datang naik belon.
1: Belon.
2: Dua kali belon. So kalau saya nak translate tu, saya nak cakap terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana menjemput lah untuk ke program hari ni. Jauh datang daripada Sarawak. Naik flight dua kali.
0: Oi. Transit ah.
1: Itulah belon tu. Macam dulu-dulu dipegang belon tu dia loncat tak belon, naik belon.
0: Ingat
1: tu
0: depan angin lagi setengah jalan.
2: Kalau bahasa Sarawak tu belon tu maksud dia kapal terbang.
0: Jadi baru ketahu.
1: Ya. Yeah.
2: Saya naik belon dua kali daripada Sarawak ke KL. KL ke Melbourne.
1: Tapi bukan belon yang kita nampak kat dalam city tu tau. Itu belon lain eh.
0: Itu belon pakai gas.
1: Yang tu tak sampai ke Malaysia tu.
0: InsyaAllah sampai around the world in 80 days.
1: Okay. Belon datang ke sini dua belon. Kalau orang Sarawak cakap, naik dua belon lah.
2: Naik dua belon. Jadi okay, basically kira macam balik kampung lah sebenarnya. Balik kampung. Raya kan.
0: Betul.
2: Pasal saya dulu tahun 2006. Uh-huh. Saya adalah student di University of Tasmania.
0: Berapa lama kat sana?
2: Saya ada sana 3 tahun.
0: Okay.
2: So along the way tu kita buat kawan. Okay. Then ada even ada family angkat semua.
0: Okay.
2: Itulah.
0: Okay.
2: So tujuan saya datang hari ni memang untuk datang visit lah.
0: Visit lah,
2: berziarah. Visit. Dan dalam masa yang sama, of course, saya membawa research innovation.
0: Okay.
2: Yang dah memang ongoing.
0: Okay.
2: Dan kami, through saya lah, hari ni menangkan saya datang sini kan. Untuk menyebarkan lah awareness tentang club food. Melalui reka bentuk lah. Through design.
1: Okay. Jadi selepas di Melbourne ni tak ada aktiviti, ini hanya bercuti je lah sebenarnya cerita dia, bercuti dia bawa anak-anak. Betul. Kan. Okay, yang kembali kepada asalnya tujuan, yeah. Macam mana mula mendapat idea untuk membuat Club Food. Tapi sebelum tu, boleh cerita sikit Club Food tu apa? Jadi pendengar kita yang tak tahu Club Food, yeah, tu boleh mendapat sedikit pencerahan.
2: Okay. Basically Club Food ni kalau kita tengok bahasa saintifik dia, kita panggil dia CTEV.
0: CTEV.
2: CTEV.
0: Okay.
2: So maksud dia, so kita sentuh sikit aspek saintifik lah. Okay. So C tu, nama penuh dia CTEV tu adalah congenital telipes equinovarus. Pelik
0: ni. Ini pasal doktor ni. Susah nak faham.
1: Tapi kita bukan doktor, jadi tak payah faham.
2: Betul. So C tu bermaksud congenital.
0: Okay.
2: Congenital means asbab kelahiran lah.
0: Okay.
2: T adalah telipes, bermaksud tapak kaki yang membawa kepada tumit.
1: Okay.
2: E adalah ikono, di mana kaki itu dia melunjur ke depan. Dan varus, dia membengkok ke dalam.
1: Jadi kaki dia tu macam kalau kita tengok kaki kita yang betul ke depan macam tu, tu ha, kaki dia, ke depan tapi bengkok balik.
2: Bengkok dalam. So because pasal dia bengkok tu, dia nampak seakan-akan seperti kayu golf.
0: Patut dia panggilkan Club Food.
2: Exactly. So of course kita tak akan panggil CTEV TV unless kita berada di hospital lah.
1: Medical punya environment lah kan.
2: Yes. Otherwise kita akan panggil dia Club Food.
0: I see. So is this orang kata apa, is this hereditary ke atau di bila diberanakkan, is it because doktor tarik salah ke atau congenital, or is it some form of disease yang akan datang nanti ke?
2: Disebabkan kata tu congenital tu, jadi actually dia tak ada satu bukti khusus. Maksudnya siapa-siapa pun, especially kepada kaum-kaum hawa kan, mak-mak yang pregnant. So maksudnya dia boleh kena. I mean anak kandungan tu boleh kena. Cuma kita tak tahulah, dia kena ke tak kan.
0: Selalunya yang saya tahu ai, yang bila dalam kandungan tu kan diorang ada buat scan ni, so will they find out from
2: boleh.
0: The scan?
2: Oh boleh. Boleh. Okay. Boleh. Jadi bila dia dah sort of nampak bila scan tu, bila dia dah keluar, sebenarnya Club Food ni boleh dirawat.
0: Boleh dirawat.
2: Okay. Cuma kalau dulu-dulu kalau kita tengok masa zaman dulu lah, kalau lahir je kata cacat ni, biarlah
0: biarkan.
2: Tapi sebenarnya boleh dirawat sebenarnya, cumanya pengetahuan tu
1: pada to be honest,
2: memang tak ramai lah tahu.
1: Dia masa tu dia cuma cakap cacat
2: dan habis,
1: end of the story. Tapi sebenarnya ialah macam Dr. Najib cakap lah, masa tu pemahaman tentang
2: kurang atau
1: kaki
2: tak ada.
1: Ataupun dia consider cacat, okeylah dia adjustkanlah jalan dia tu kan.
2: Tak boleh sebenarnya. Sebab dia macam saya cakap tadi, sebab bila kaki tu bengkok ke dalam, dia melibatkan tulang sekali.
0: Yes, the groove. Okay. So that means maknanya bila nak dirawat tu bila dia masih bayi lagi.
2: Betul, sebab tulang daging masih lagi lembut.
0: Lembut lagi.
1: Okey.
0: Kalau yang dah dewasa ada ke?
2: Dewasa ada tapi tak banyak kes lah. Cuma cara rawatan tu ada lain sikit lah.
0: Surgery
2: lah? Dia ada, surgery tu memang ada. Tapi dia punya kaedah tu agak tidak sama lah dengan yang rawatan standard Club Food. Tetapi at the end, walaupun dia kena surgery semua, at the end dia tetap juga kena pakai foot brace. Brace yang saya dan tim saya design.
0: I see. Lepas tu dia kena pergi physio as per usual sampai dapat
2: Correct.
1: Tapi foot brace ni sebelum-sebelum ni memang dah ada ke atau tak ada lagi?
2: Okay, foot brace ni in the market dia dah memang lama ada. But if we talk about dalam konteks Malaysia lah, because most of the foot brace ni dibeli secara online.
0: Oh, okay.
2: Imported lah.
0: Imported. Tapi imported dalam segi nak ukuran tu, I mean, you need to customize apa kan?
2: Sebab, because dia adalah commercial breeze, so dia dah ada standard, apa tu, standard measurement.
1: Semua standard
2: tapi,
1: lah.
2: Tapi, yes, standard. Tetapi, ada juga walaupun standard, ada yang budak tak boleh fit juga. But the point is right now, walaupun begitu, dia point tu harga dia mahal.
1: Berapa harga dia?
2: Kalau kita tengok apa average lah, sebab dia ada banyak brand.
0: Okay.
2: Dia ada banyak brand. Kalau kita kata average dalam campur kasut, kasut is different prices. Kasut dengan the brand itself, kalau tercombine sekali, dalam 2,000 dekat ke RM3,000 jugalah. So that is expensive lah. Because bila anak-anak ni pembesar, kasut especially perlu tukar. Average kasut untuk tukar.
1: Yalah, budak-budak kan kasut dalam 6 bulan sekali dah kena tukar lagi.
2: Betul. So bila tukar, kasut tu dah satu harga. And then kalau budak tu jenis cepat membesar, brace tu pun kena tukar. Sebab ukuran the foot brace tu bergantung kepada lebar bahu kanak-kanak tu.
0: So in regards pasal harganya dalam RM2,000-3,000 gitu, agaran gitu, adakah government atau health ministry ada tak orang kasih subsidi ke atau untuk meringankan beban untuk
1: membantu
2: lah. Device kan? Ada, tetapi selalunya tidak banyak. Dia based on dia punya supply tu tak banyak, sikit. Maknanya sebab harga pun dah mahal. Jadinya first come first serve basis.
1: Dia maksud dia tu bukannya tak banyak. Maksud tu dia proses untuk mendapatkan kasut tu ataupun dia punya peralatan itu melalui sangat panjang. Okay. Kena apply lepas tu.
0: Pasal panjang sini waiting time ke apa?
1: Bukan waiting time, nak order tu. Panjang. So dia macam kan
2: yang tu part of the process lah. Because itu juga stock pun memang tak ada. So memang dia punya kata sikit lah. I can say sikit and then
1: sikit pasal satu harga dia mahal.
2: Harga mahal. Dan memang government tak boleh nak. Yalah, kalau satu nak kaki,
1: satu kaki
2: stock
1: tu RM3,000. RM3,000 seorang.
0: Satu kaki RM3,000?
2: Satu kaki RM3,000.
1: Contoh lah. Satu kaki dalam RM3,000 kan, contoh kan. So kalau dia nak order dia kan, kalau ramai kan, maknanya it's quite banyak lah yang dia nak kena bayar kan.
0: But I think this one also another question kita boleh cakap what is the percentage yang so far yang you dah dapat, you know, dalam let's say dalam 10 budak kecil, berapa banyak out of 10 yang ada club foot or daripada, diagnose your club foot?
2: Daripada 10 akan ada 5. Surprisingly. This is our discover
1: apa yang daripada kami daripada kajian lah.
2: Betul.
1: Daripada kajian lah.
2: Yes, correct. So this is quite
0: a high number.
2: Because kita ingat macam tak ada apa.
1: Sebab perkara yang sangat mudah
0: dibiarkan. Macam maybe it's normal lah orang cakap kan.
1: Tapi kita sebenarnya nak tahu dengan lebih dalam lagi. Macam mana Dr. Najib ni bermula, macam mana Dr. Najib mula dapat idea kan untuk untuk membuat kajian berkaitan dengan club foot ni. Kan?
0: Sebelum tu kita akan dengarkan sebuah lagu dulu. Kita akan kembali selepas ini. Standby.
1: Yeah.

0: Anda sedang mendengar siaran radio 3ZZZ bersama saya DJ Nurul Rahman dan DJ Hidir. Wah.
1: Oh, itu dia, kita kembali lagi sekali di studio kami.
0: Ya, jam menunjukkan 10.28 minit malam dan kita kembali sambung sembang kita pada malam ni. Sembang santai bersama Dr. Najib Sani.
2: Terima
0: kasih. Okey, Dr. Najib, sembang kembali ya. Tadi cerita sangat pasal yang club food. Yeah. Macam mana perjalanan ni, saya sangat berminat dengan perjalanan. Macam mana Dr. Najib ni dan banyak kajian, saya pun buat kajian juga kan, tapi macam mana dalam banyak-banyak kajian dan rekebentuk kan, banyak luas bidang kita kan.
2: Of course.
0: Macam mana club food ini yang menjadi topik kajian Dr. Najib?
2: Okay, semua ni back in 2013. So 2013, masa tu saya buat PhD sebenarnya di Universiti Malaysia Sarawak. So at the time saya dah kahwin, ada bawa wife sekali semua. So 2013 anak first saya lahir lah dekat situ. So you started pada anak saya, nama dia Sabi Mushidi. Actually every time saya akan buka cerita ni, saya akan sebab
0: sedih. Pasal dia sebenarnya sangat personal.
1: This is a personal project.
0: Dia bermula lah. Selalunya bila kita buat kajian ni, dalam apa kajian, betul, bila kita buat kajian, kita dinasihatkan membuat kajian yang kita sangat passionate. Yang kita sangat apa, kita sangat dekat dengan hati
2: betul.
0: Supaya kajian yang tidak berbayar ni akan dapat diteruskan. Itulah itu.
1: Segan ni dia cakap membayar ni.
0: Ini saya cakap untuk semua yang ada potensi yang nak buat kajian ni, master ke PhD. Itulah nasihat saya dan itu nasihat daripada Tok Guru saya. Kalau nak buat kajian, cari kajian yang dekat dengan hati anda supaya 4 tahun ataupun 5 tahun kita buat kajian tu ataupun 2 tahun untuk master kan. Kajian yang akan dapat kita habis kan? Kita akan selesaikan.
1: Jadi more focus lah.
2: Tapi saya punya kajian untuk PhD bukan,
0: agak berlainan lah.
2: Dia lain.
0: Dia masih dalam bidang yang sama.
2: Dalam bidang yang sama, tetapi bukan apa yang saya buat sekarang. Okay.
0: Tapi masa tu tak ada anak lagi masa buat PhD.
2: Betul. So bila dia buat PhD, anak saya lahir 2013. So anak saya dilahirkan dengan keadaan bilateral club foot. Bilateral maksudnya dua belah kaki.
0: Both legs. Dua belah kaki.
2: Dia ada dua keadaan. Sama ada you kena bilateral ataupun unilateral.
1: Okay.
0: Uni tu sebelah saja.
2: Uni sebelah. Sama ada dia kena kiri ataupun kanan.
0: Okay.
2: So untuk anak saya, both feet kena.
1: Okay.
2: So kita panggil dia sebagai bilateral club foot lah.
1: Okay.
2: So at the time dia dilahirkan, of course anak first, bapak, and then you are a student. Memang gelabah habis lah sebenarnya. So bila dia lahir tu, memang I tak tahu apa nak buat. Sebab masa masuk labor room tu, yelah, wife apa semua, tiba keluar tengok anak tu macam kenapa lain kaki dia. Dia asyik
0: tapi memang dah boleh nampak kaki tu.
2: Boleh nampak keluar-keluar macam bingkuk. Dia nasib maybe
1: natural lah. Kita normal lah actually.
2: Then bila nurse dah clean apa semua, tengok ish, bingkuk. Bingkuk dua-dua. So at the time saya rasa memang gelap lah sebenarnya. Again because tak ada knowledge tu.
0: Kalau kita tak ada pengetahuan kan, sememangnya kita akan
1: you feel lost lah.
2: So that is important, ada knowledge tu. Kan? So masa
0: that
2: tu
0: awareness, wall of awareness.
2: So masa tu bila saya rasa yalah gelap, memang tak tahu apa, even wife pun dia say sorry to me. Sorry give anak macam ni.
1: Okay.
2: So say no, it's not your fault. I mean, you know, it's not bukan fault siapa-siapa. So tapi saya rasa saya bersyukur juga at the time. Lahir dekat Sarawak, and then doktor dekat situ yang merawat anak tu, dia kata tak apa cik. Dia kata sebenarnya dekat Universiti Malaysia Sarawak ada seorang pakar untuk club food ni.
1: Memang ada lah.
2: Memang ada.
1: Cuma dia
2: dia adalah pensyarah di Universiti Malaysia Sarawak. Dan masa yang sama dia serve sebagai pakar children orthopedic di Hospital Umum Sarawak.
0: Jadi dia medical doctor.
2: He is. So then okay fine, then saya cepat-cepat Google Google pula, hantar email apa semua. Dia adalah Profesor Ahmad Hatta Rashid.
1: Okay.
2: Dia sekarang adalah Vice Chancellor untuk Universiti Malaysia Sarawak.
0: Okay.
2: So saya contact him apa semua dan bawa jumpa dia, dan dia lah tolong saya rawat anak saya semua dan bagi all the moral support to both of us lah, saya dengan wife saya lah. Tapi masa rawat tu anak saya dipakaikan semen.
1: Okay. Semen, macam casting lah.
2: Casting sebenarnya.
1: Casting.
2: Selama 7 minggu.
1: Okay.
2: Hari ke-3 kelahiran tu dia dah kena pakai dah.
1: Okay.
2: So just imagine anak tu kecil
0: baby lagi pakai kan
2: semen. So you
1: rasa
2: tengok
1: macam patah hati.
2: So setiap minggu bila pergi jumpa pakar, semen tu kena buka.
1: Potong
2: and then kaki tu akan dikepak.
1: So dia
2: because nak kita panggil sebagai foot manipulate.
1: Okay.
2: So dia daripada bengkok tu dia kekepak sikit-sikit lah, pusing-pusing lah.
0: Pasal budak-budak tu dia tulang dia tak ada lagi.
2: Correct.
0: Jadi dia boleh senang di
2: betul. Tapi masa dia nak pusing tu pun kita nak kena dengar budak tu jerit lah.
0: Memang lah.
2: Sakit kan?
0: Sakit.
2: So selama 7 minggu memang our rutin lah.
1: Okay.
2: Pergi semua tu. Dan selama 7 minggu juga kami pergi ke hospital. Uh-huh. Saya nampak pasien-pasien yang lain.
1: Okay.
2: Daripada Sarawak ni yang datang daripada segala tempat lah. Kan? And of course kita boleh kenal orang ni macam mana, family dia. Tengok daripada pakaian kita boleh tahu dah. So dekat situ saya cakap one day kalau one day kalau anak saya baik, saya akan tolong budak-budak lain. Sampai bila-bila.
1: Okay.
2: Hence saya buat
0: niat di hati. Niat.
1: Itu yang memberikan you semangat untuk orang kata apa, untuk
0: teruskan buat teruskan kajian ni dalam bidang ni.
1: So I think that's the source of the ilham lah orang cakap kan.
2: Okay. So from there lah kita I habiskan belajar apa semua dan balik ke universiti lah buat tu. Dan saya start buat tu pada tahun 2014. Saya dah balik ke
0: USM
2: University Malaysia.
0: University Science Malaysia.
2: Sorry, US.
0: Juga universiti di mana saya bekerja ya.
1: Oh,
0: dulu.
1: Saya
0: buat iklan kerja saya buat kita bagi Dr. Haji. kita bagi Dr. Haji saya naik mata dia tu kan. Saya sambung bachelor saya di USM.
1: Okay.
0: Saya anak didik USM.
1: I see.
0: Jadi lepas tu dah balik ke, dah belajar di sini. Okay. Saya kembali ke USM dan berkhidmat selama 6 tahun. Itulah di mana saya berjumpa dengan Dr. Najib.
1: So 6 tahun dekat sana dan you patah balik sini lagi?
0: Datang sini balik.
1: Waduh.
2: Dah hati.
1: Okay.
0: Saya belajar sini 5 tahun, 6 tahun. Dekat 6 tahun di Australia.
1: Okay.
0: Lepas tu saya balik ke Penang, ke Malaysia.
1: Okay.
0: Dan saya bekerja sebagai full-time pesyarah kanan.
1: Okay.
0: Lepas tu 6 tahun, kenal Dr. Najib. Dan kenallah projek tu. Jadi bila dia call saya, dia cakap dia nak datang. Saya cakap, okay, boleh. Terus masuk radio pasal saya nak bagi...
1: nak wawarkan lah.
0: Kita nak wawarkan. Sekiranya di sini lah. Kita tak tahu di sini keadaan macam mana kan.
1: Betul,
0: dengan club
1: betul,
0: food
1: betul,
0: ni
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Sama ada tak reka bentuk kasut yang bersesuaian dengan... Kita tak tahu.
1: Okay.
0: Sebab saya pun tak ada buat kajian tentang ni. Tapi mungkin tu satu bidang yang kita boleh...
2: Explore
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi sebab tu lah saya rasa... Ada kebaikannya Dr. Najib ni bercerita tentang club food ni di sini.
1: Okay. Alright, we play the next song untuk lepas ni. Kita akan kembali selepas ini, stand by.
0: Lagu yang seterusnya, lagu daripada
1: Floor 88 dengan lagu dia Cikadun.

0: Itu dia lagu daripada Flo ETA dengan lagu Cikadun.
1: Cikadun, anda bersama siaran radio 3ZZZ bersama saya DJ Nur Rahman dan DJ Hide.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, jam menunjukkan 10.41 minit malam dengan tetamu istimewa Dr. Najib.
2: Yes, saya.
1: Okey, Dr. Najib, kita dah cerita dah mula apa? Air mata semua dah hilang.
0: Air kan?
1: So air mata dah mula dilapkan.
0: Dilapkan
1: Saya nak cerita sikit.
0: Dikeringkan.
1: Lap tu bahasa orang utara eh.
0: Okay.
1: Lap. Okay. So kita nak cerita daripada idea dah mula dapat buat kajian. Yeah. Kemudiannya macam mana daripada idea tu berkembang menjadi satu entrepreneur lah maknanya kan.
2: Okay. Pasal cakap tadi lah. Masa anak saya lahir tu. Saya kena keluarkan duit sendiri untuk beli the commercial brace tu.
0: Okay.
2: So it's quite. Bila memang
1: mahal lah.
2: Memang mahal. Jadinya.
1: Berapa harga tadi kita cakap?
2: Dalam 3,000 lah.
1: Kira agak-agak dalam 3. 3,000 tu. Boleh kata sebulan gaji ya untuk setengah-setengah keluarga.
2: Okay. So from there, macam saya cakap tadi lah, saya dapat that ilham, inspirasi tentang design. So pada tahun 2016, 2017 macam tu saya dah mula buat
1: memikirkan
2: untuk jadi projek untuk buat research tentang Club Food ni, dan saya sort of saya assemble team lah. Assemble team dengan Dr. Muhammad Jamil, and then saya punya student degree at the time, nama dia Nini.
1: Nini. Saya kenal Nini tu. Dia kenal saya juga.
2: Of course. Dan dia sambung master dengan saya. Jadi kami PT ni kami panggil anak hantu design lab lah.
0: Anak hantu design lab.
2: Anak hantu design lab.
0: Okay.
2: Sebab datangnya daripada Penang.
0: Okay.
2: Kalau sembang orang Penang ni sebut je anak hantu lah. Tahu lah apa maksud dia.
0: Oh. Okay. Apa maksud dia?
1: Kalau orang dulu-dulu dia cakap hantu betul lah budak ni. Dia panggil hantu. Kalau dia cakap hantu betul tu maknanya budak tu nakal.
0: Hantu betul.
1: Hantu.
2: So the idea
0: ghost. Hantu. Yes.
2: So kita saya kumpulkan team then kita brainstorm, kita tengok kita takkan design a device yang sama macam device dekat market. Because my experience sebagai parents, saya tengok ada orang yang malu bawa anak pakai brace apa semua, malu pasal nampak cacat. Jadi bila parents ada macam tu, parents akan tak payah pakai lah. Nanti lain kali orang tengok malu aku. Jadi orang akan stop dan budak tu memang tak boleh baik. Because once
1: tulang dia tu dah mula membentuk, memang kita susah lah nak. Kecuali operation.
2: Okay, sebab dia punya prosedur dia. Selepas dia kanak-kanak tu dipakaikan simen selama 7 minggu. Dah selepas tu, minggu ke-8 tu dia dah kena pakai dah foot brace. Apabila dia pakai foot brace tu, dia kena pakai sampai umur dia 3 tahun. Jadi kalau tak pakai, apa yang dah dibetulkan tadi akan relapse. Bila relapse, dia kena ulang balik proses daripada mula. So itu yang kita tak nak. Jadi based on experience sebagai parents dan dengan feedback daripada doktor, kebanyakan kes yang dah betulkan jadi balik ni because parents selain daripada mahal ni, parents tak nak pakai kan. Pasal nampak malu, memang malu sebab dia nampak device hospital.
1: Tapi saya sangat faham, bukan saya sebagai parent, tapi kalau kita sebagai kanak-kanak ataupun kan. Kalau benda tu memang unusual, maknanya benda yang tak macam kasut biasa, dia nak pergi sekolah dah lah kaki dia tak sama macam orang lain. Lepas tu dia kena pakai kasut yang tak macam kasut.
2: Tapi yang ni Cik Nurul, kanak-kanak yang memakai device ni daripada umur seawal umur 3 hari sampai umur 3 tahun kan. Jadi
1: sampai 3 tahun je, jadi dia tak boleh jalan lagi.
2: Belum
1: maknanya
2: lagi.
1: Sebelum dia berjalan lah.
2: Betul.
1: Jadi parents parents lah yang malu.
2: Betul. So bila jadi macam ni, rate budak-budak yang tidak pulih ni memang tinggilah sebab dah ni pasal orang malu lah tu tadi. Jadi kita kata, look, kita tak nak bagi benda ni, kita nak promote, kita nak tingkatkan kesedaran, kita nak bagi budak ni pakai mengikut standard operation procedure. So that's when design come in untuk kita transform rupa daripada sebuah bentuk hospital look device kepada something yang sesuai dengan kanak-kanak. So our design is very colourful because saya bagi contoh, kami ada seorang patient dilahirkan dengan clubfoot dan kesian dia juga dilahirkan dengan Down syndrome.
3: Okay.
2: So bila dia dapat the device tu, dia pegang tu macam pegang toy. Sebab it's very colourful.
3: Okay.
2: And maybe I can say the lightest ever design.
3: Okay.
2: Made in Malaysia.
3: Okay.
2: By Malaysian.
3: I see. Berapa harga dia?
2: Okay. Harganya dalam RM80.
1: Wow.
2: Semua dalam termasuk kasut.
3: Termasuk kasut?
1: Kira dan 80 ke 100 lah.
2: Tak sampai 100 pun.
1: Tak sampai
2: 100 pun. Tak sampai
3: 100. RM80.
2: Okay. Asalnya sebenarnya lah. Sebenarnya asalnya kan bagi free.
3: Okay.
1: Sebab dia bawah kajian.
2: Yeah, sebab dia under research. Okay. Dan research ni macam saya cakap, dia bermula pada 2017. Mm-hmm. Kalau ada duit research tu adalah. Kalau tak ada, kami akan diam. Dan kami akan guna duit poket sendiri untuk kami develop. Sampailah pada tahun 2024, kami dapat set chubby brace yang stable dan kami gunakan di Hospital Umum Sarawak.
3: I see.
2: Okay. So nama chubby itu adalah sempena nama anak saya.
3: Oh, chubby.
2: Dia adalah nama timangan dia lah.
3: So is this orang kata apa, government funded yet atau belum lagi?
2: Asalnya datang daripada University Fund.
3: Sebab
1: dia mula asalnya adalah kajian. Kajian. Jadi bila kajian, kalau kita bekerja di universiti, bila kita buat kajian tu, selalu kita akan dapat bantuan sikit daripada universiti.
3: I see.
1: Tapi kemudiannya tu,
2: kita develop sendiri lah.
1: Dia macam seed money, tapi seed untuk research dulu.
2: But now kita dah bekerjasama lah dengan industri. Boleh ke saya sebut nama-nama industri ini?
1: Boleh.
2: So we work together dengan Samling di
1: saya tunjukkan dekat
2: Samling,
1: dalam kalau live,
2: and then Creality, and then 3D Orthopedics, and then juga jap, saya kena ingat sikit nama dia.
1: Cervix.
2: Dia masa ada bila banyak sangat sponsor ni, kita terus lupa.
3: So
2: Farkia.
3: So ini semua adalah partnership ke atau sponsorship?
2: Partnership sebenarnya. Especially untuk yang 3D Orthopedics tu. Soon insyaAllah ada rezeki, kita akan upskill lah design chubby brace ni kepada material yang lebih sturdy. Because insyaAllah we are aiming for a bigger market, especially dalam sekitar ASEAN.
3: I see. Selalunya kan macam kat Australia, kalau kita dapat macam patient macam gini, selalunya daripada specialist room tu, nanti diorang dah kasih tau ni benda, like for example this brace untuk diorang just as a trial run to see whether diorang kata apa
2: sesuai
3: ke tak. And then after that, moving forward, lepas dia sudah moving after berapa consultations, then after that baru you are required to purchase for the time being. So ini, I think this is a very good orang kata apa initiative from you and your team actually. So far apa the feedback so far daripada budak-budak dah, so far dah banyak budak-budak yang you dah orang kata apa menolong.
2: Okay, so since 2024 sampai sekarang, kami dah ada dalam 16 patient.
3: 16, okay.
2: Okay, patient pertama kami dah pakai, umur dia 6 bulan dan dah boleh berjalan dah pun, dan umur dia dah, I think dua, dah dalam dah tahun ni umur 2 tahun. dah boleh berjalan, dah boleh berlari.
1: Jadi kaki dia tu dah di
2: fix, betul.
1: Dah dibetulkan.
2: Betul. Ya. In fact ada juga parents yang dah yang sebelum ni beli yang device yang commercial tu.
3: Okay.
2: Then when they know about this,
1: dia datang
2: because mencari. Doktor akan also bagi pilihan lah, sama ada you wanted to have the commercial brace or the one that is designed by apa tu, our local. So when they know about us, they said no, we want this one. So they jump ship lah.
3: I see. So diorang fokus macam buatan Malaysia for Malaysians only. Are you going to go international tak?
2: Yes, itu yang kami aim lah. And then part of it, why sebenarnya saya ke Australia lah sebenarnya, kan, to spread this and then part of it, why sebenarnya saya ke Australia lah sebenarnya, kan, to spread this awareness.
3: Okay.

0: konsultasi dengan pakar doktor medical. Jadi memang itu sangat penting ya, sebab pentingnya reka bentuk kenapa design ni penting dalam menjadikan sesuatu mencantikkan, menyenangkan.
1: And how you contribute back to the community.
0: Dan jadi apa, bagi kanak-kanak ni jadi happy kan.
1: Betul. Yeah. Because dia once pasal parents ni bila because as I said, saya sudah ada hasil dah.
2: Okay.
1: So apabila parent datang jumpa kita, bukan saya yang menangis, patient parent pun menangis dan dia happy.
0: Betul.
1: So that happy bila kita tengok, kita sepuas.
3: At least orang kata ada solution untuk this masalah. Then maybe moving forward, adakah masalah yang selain brace ni you boleh go up to tangan ke?
0: Tak ada lagi. Kita tunggu kaki dulu. Okay. Lepas tu nak juga cakap kasut ini yang direka ni dia eco-friendly dan low cost kan.
1: Material
0: semua yang sesuai untuk kanak-kanak kan.
1: Betul. Mm-hmm. Jadi kalau if we were to bring this to Australia,
0: international punya level,
1: sebenarnya teknologi yang kami guna ni sangat mudah dan that teknologi transfer tu boleh berlaku.
0: Betul.
1: So you just need to adjust dengan contohnya bahan apa yang sesuai di apa negara itulah.
3: Ini dia diperbuat daripada kayu
1: kira-kira. Just kayu.
3: Oh, kayu.
1: Very light.
3: Oh, very light kayu.
1: But of course, kayu tak boleh bawa masuk ke sini kan. Because of apa? Ada dia punya term dia.
0: Nanti itu kita kena bincang lebih lanjut. Sekarang ni kita jam menunjukkan 10:54 minit malam. Sekejap aja kita dah disampai penghujung. Kepada Dr. Najib, ada apa-apa ucapan yang ingin Dr. Najib berikan kepada pendengar di sini dan juga pendengar di mana saja mereka berada?
1: Okey, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Triple Z atas kesudian menjemput saya dan kepada parents yang anak dilahirkan dengan club foot. Jangan takut, club foot bukan kecacatan, dia boleh dirawat.
3: Jangan putus asa.
1: You need just go and get help. Memang boleh dirawat. And we look forward lah kalau ada rezeki, we want to help the community here. InsyaAllah.
0: Nanti saya akan kongsikan di laman Facebook kita berkaitan dengan maklumat cerita yang kita bincang pada malam ini. Dan juga mungkin kontak daripada Dr. Najib Sani sekiranya ada di mana komuniti Melayu kita ataupun di luar daripada komuniti di Malaysia ni, di Australia yang berminat, kita boleh kongsikan. Walaupun kan kita dah di hujung rancangan kita ni, saya ingin juga membuat promosi lah untuk menjadi ahli. Dr. Najib pun akan menjadi ahli ni. Ahli siaran Melayu Melbourne. Kenapa kita nak menjadi ahli? Kerana siaran ini dijalankan dengan volunteer. Kita semua volunteer dan kita tidak ada bayaran
3: Betul.
0: Kita tidak ada bayaran.
3: Okey, lagipun kita perlukan sokongan anda juga, pasal sokongan anda adalah menolong kita untuk menjalankan program kami setiap minggu. Tak banyak, tak mahal, $16 aja setahun untuk full member
0: $16 tu sepinggan mie pun.
3: Sekarang
0: dah $20 semalam rugi makan roti canai dengan kuah dan dengan ni
3: betul
0: semua dah
3: cakap, betul cakap. Tapi sebaiknya kalau you all sign up hari ini atau bulan ini, kan ada promosi tau. Oleh Triple Z, korang akan masukkan dalam lucky draw. Ni lucky draw akan memenangi anda trip ke Manila.
0: Jadi kalau yang berminat untuk menjadi ahli, senang saja anda ke laman web 3zzz.com.au dan di situ anda pergi ke membership. Di membership tu anda isi borang, boleh bayar secara kad, isi borang dan terus dapat masukkan, jangan lupa, kumpulan Malaysian Group. Itu paling penting. Jadi sekiranya anda

0: kita menjadi ahli, anda dapat terus membantu siaran kita. Betul. Supaya terus berkumandang setiap minggu. Dan sekiranya ahli kita dapat banyak ya, DJ Hidir.
1: Betul.
0: Kita akan dapat tambah lagi waktu tambah siaran kita.
1: Itulah kita punya target sebenarnya.
0: Kalau sejam kita dapat 2 jam.
1: Itu dia.
0: Seminggu boleh dapat 2-3 kali.
1: Lepas tu kita boleh nampak DJ Nurul dengan saya menkaruke.
0: Of course. Mesti. Gitu. Okay. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Muhammad Najib. Najib yang sudi menghadirkan diri di studio kita. Terima kasih kepada Unimas kerana menghantar. Bukan menghantar, kerana Dr. Najib daripada Unimas
1: dan untuk sponsor kami ke Sarawak untuk buat show juga.
2: Turism Sarawak boleh jemput
0: datang. Sila jemput kita.
1: Jangan lupa saya
0: Dr. Nurul dan DJ Hidir sanggup pergi untuk buat live di Sarawak.
2: Betul. So kena panggil saya lagi lah ni.
0: Boleh. Kita boleh panggil lagi.
2: Ibu juga panggil kami. Jangan jemu panggil saya.
0: Macam mana dalam bahasa Sarawaknya?
2: Ibu jerak tugas kami.
0: Ibu jerak tugas kami.
2: Kamek tu saya.
0: Kamek saya juga ah. Okey.
1: Kamek.
0: Jadi lagu kita yang terakhir.
1: Lagu kita yang terakhir untuk malam ini adalah Di Penjara Janji ya. Untuk khas untuk anda as a closing song lah. Terimalah.
0: Di Penjara Janji saya sign off. Selamat malam pada semua. DJ Nur Rahman dan
1: DJ Hidir. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Bye.